no Mary mun down na kulirak anum tikshaga last week tikshaga sik sangu akudamma sang simni akagawa knayaguluni magutchi la put kulirat hunna akutawa pingayin taku karmakawa isayla Tamangkut kani ayuk kusta sigut kugi. Akut kuli rilas kuci ulabut litnaut mulugi. Umun yomun kaisun calis kagun pek kagun. Uzvitu kamda kisugu. Atas Mary balarut semgu kan kanusugu. Nikriya kabut down now, Kulira last week. Tagom Nasu Yagusuk. A Tauchis Kunilmuk. Ta Ayukuki Su Andrea Mimai. A Tauchis Kunilmuk. Naksa rounded it. Chaku Utakomtki. A Tauchis Kunilmuk. Naksita but Hashoktang Yita but. Sorsuda Sigluda. Piwiaka kamtu una masichabut una taring fkang nakluku ni chungistung nun taring nari lugi ping naklakhbut.